satu demi satu kita memahami bahwa manusia pada akhirnya cepat atau lambat pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang miskin, tidak peduli pejabat, orang yang berkuasa, pada akhirnya semua akan tunduk kembali kepada Allah, merasakan kematian yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghindar. Bahkan para rasul, para nabi yang amat sangat mulia di sisi Allah tetap merasakan kematian. Dan itu disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, seorang nabi yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wahai Muhammad, suatu saat kamu akan meninggal dunia dan mereka pun seluruh manusia akan merasakan kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin panca indranya melihat kematian di depan matanya. Tapi ada ajaran akidah yang kita yakini bahwa ketika seorang meninggal dunia bukan berarti selesai masalahnya. Bukan. Tapi meninggal dunia berarti awal dari kehidupan sejatinya yang harus mempertanggungjawabkan seluruh pilihan hidupnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah diceritakan ketika beliau mengkuburkan sahabatnya, beliau berhenti sejenak berdiri di atas kuburannya. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum, doakan saudaramu untuk diampuni dosanya oleh Allah saat ini. Fa innahu yus'al." Detik ini dia ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan setelah kematian yang dikatakan oleh para ulama alam barzah adalah muqaddimahnya akhirat. Dia belum merasakan surga, belum merasakan neraka, tapi dia sudah mulai merasakan hawanya surga, hawanya neraka. Dia akan merasakan azab kubur ataupun nikmat kubur. Seorang mukmin ketika ditanya oleh Allah, tepatnya ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang Allah, tentang Rasulullah, maka lisannya akan dikuatkan oleh Allah untuk bisa menjawabnya. Dan jawaban kita itu tidak kita hafal, ma'asyiral muslimin. Tapi jawaban kita adalah apa yang kita lakukan selama hidup kita. Ketika kita selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mengikuti ajaran Rasulullah, maka Allah lah yang akan menguatkan lisan kita untuk mengatakan Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Allah adalah Tuhan kami dan Muhammad adalah Rasul kami. Dan kalau sudah demikian, maka malaikat akan mengatakan unduru ila maq'atika minan nar. Lihatlah tempatmu di neraka sudah diganti oleh Allah dengan tempat baru di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Hari-hari kita harus kita isi dengan amal soleh. Apalagi kalau ada kesempatan hari yang sangat mulia. Ketika Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan amal soleh, mengalahkan 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka ini adalah ujian bagi kita semua, sampai di mana iman kita kepada akhirat. Kalau kita beriman pada akhirat, pasti hari-hari ini kita banyak gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah berlalu 10 hari, maka semoga ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kekurangan kita, kekhilafan kita, ketidaksemakatan kita dalam ibadah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari yang terakhir ini tetap marilah kita sungguh-sungguh beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya pahalanya, disebutkan dalam satu riwayat At-Tirmidzi, wasiyamu yaumin ya'tilu bisyami sanatin, puasa satu hari di hari-hari itu, artinya tanggal 1 sampai 9, karena tanggal 10 tidak boleh puasa, ya'tilu bisyami sanatin, sebanding dengan 1 tahun puasa. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, Rasulullah, bagaimana kalau amal soleh di hari-hari ini dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun kalah dengan beramal soleh di hari-hari ini. Illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji min dhalika bi syai. Kecuali kalau ada orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwa raganya, kemudian dia mati syahid, maka dia bisa menyamai pahala amal soleh di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha dan kaum muslimin yang
mendengarkan khutbah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap semoga Idul Adha kali ini bukan Idul Adha terakhir, tapi kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertemu Idul Adha berikutnya, dan semoga amal ibadah kita di kemudian hari akan lebih semangat, lebih banyak, dan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap momentum ibadah Jumat, momentum ibadah Idul Fitri, momentum ibadah Idul Adha, kita selalu diingatkan oleh para khatib-khatib kita, para ulama kita, marilah kita bertakwa kepada Allah. Ini bukan soal formalitas yang harus disampaikan, tapi ini adalah pesan Rasulullah sejak zaman Nabi, dilanjutkan para khulafaur rasidin, dilanjutkan para tabi'in, dilanjutkan ulama-ulama, dan sampai hari kiamat ulama-ulama hanya melanjutkan pesannya baginda Rasulullah SAW untuk bertakwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keselamatan seorang mukmin adalah ada pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita punya pemikiran bahwa dengan jauh dari ajaran Allah kita akan bahagia, mustahil. Semakin kita jauh dari ajaran Allah, semakin menderita hidup kita, bahkan semakin susah di akhirat nanti. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, "Wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kamu seperti orang-orang yang lalai dengan Allah. Kalau itu yang kamu lakukan, Allah akan membuat kamu lalai dengan apa yang manfaat untuk dirimu. Allah akan sesatkan orang itu kalau dia lalai kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ceritanya hidup barokah tanpa takwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas dalam firman yang lain Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk satu bangsa, satu negeri beriman, enggak cukup beriman saja, bertakwa kepada Allah, pasti aku bukakan keberkahan langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat-Ku. Fa akhadna bima kanu yaksibun. Maka aku azab mereka karena perilaku-perilaku mereka. Bangsa kita ini, ma'asyiral muslimin, tidak kekurangan SDM. Bahkan mungkin bisa dikatakan sumber daya alam paling hebat di seluruh dunia ini adalah Indonesia. Tidak kurang dari orang-orang pintar, banyak universitas hebat di Indonesia. Tapi kenapa? Terasa tidak bisa kita rasakan keberkahannya. Masalahnya kita bukan kurang orang pintar, tapi kita kurang orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Tidak terasa keberkahan yang kita rasakan. Padahal mestinya sejahtera bisa kita rasakan. Tapi karena kita mulai menjauh dari ajaran Allah, maka sebaliknya yang kita rasakan, kita diuji oleh Allah dengan berbagai masalah. Allah mengingatkan kita dengan masalah-masalah ini supaya kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita kembali kepada sejarah, ma'asyiral muslimin. Bagaimana Kesultanan Turki Utsmani di masa jayanya, ketika para pendiri-pendirinya ahli ibadah, pendiri-pendirinya bertakwa kepada Allah, mereka menguasai dunia, bahkan Eropa dikuasai 600 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 600 tahun dikuasai umat Islam. Tapi di akhir tahun, ketika sudah mulai lupa, umat Islam sudah mulai menjauh dari ajarannya. Para pemimpinnya sudah tidak peduli dengan ajaran agamanya, hanya mementingkan kehasrat politiknya. Apa yang terjadi? Pada akhirnya setelah 600 tahun berkuasa, mereka kalah di Perang Dunia Pertama dan hancur lebur kekhilafan Islam. Bahkan khalifah terakhir harus ngungsi dari negaranya, terlunta-lunta menderita di negara lain. Padahal kakek-kakeknya adalah penguasa 600 tahun. Ada apa masalahnya? Masalahnya adalah mereka berubah dari takwa Allah menuju maksiatillah. Berubah dari takwa Allah menjadi maksiat kepada Allah. Maka pun Allah berubah kepada kita semua. Maka melalui mimbar yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, marilah kita kembali kepada pangkuan ajaran-ajaran Allah. Kepada pangkuan ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW. Kita kuatkan kembali hidup kita untuk ibadah, untuk berkarya, untuk kebaikan, dan suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipanggil dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan di antara ibadah yang tidak boleh kita lupakan dari sekian ibadah, ibadah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya menjelang beliau wafat, dan ini diceritakan oleh Sayyidina Ali, di antara kata-kata yang terucap dari Rasulullah di hari terakhir beliau dipanggil oleh Allah,
Beliau mengucapkan as-salatu, as-salatu, as-salat. Sampai 3 kali. Salat, salat, salat. Wa ma malakat

Yang kedua pesan Rasulullah adalah wama malakat aimanukum. Di zaman Rasul masih ada budak, masih ada hamba sahaya, dan Rasul berpesan agar berbuat baik pada mereka, agar dimerdekakan mereka. Artinya apa? Perhatian pada orang-orang lemah sampai hari terakhir Rasul tidak berhenti. Maka kita pun demikian, di hari ini kita melakukan ibadah kurban. Ada dua sisi yang tidak boleh kita lupakan. Sisi pertama adalah takwa Allah. Allah perintahkan kurban, kita sembelih. Tidak bisa diganti dengan daging saja, tidak bisa. Dan yang kedua adalah makna berbagi kepada orang-orang du'afa. Itulah yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pernah mengatakan, "Innama tunsuruna bi du'afaikum." Kalian itu dikasih oleh Allah kemenangan, kejayaan, kesejahteraan gara-gara kalian baik pada orang-orang du'afa. Maka satu bangsa kalau baik pada orang du'afa, maka bangsa itu akan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ma'asyiral muslimin, Rasulullah pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal jannah?" Rasul pernah ditanya oleh salah satu sahabatnya, Rasul, amalan apa yang paling banyak membuat orang masuk surga? Maka dijawab Rasul dengan dua kata, takwa Allah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Seperti yang kita praktekkan di hari ini, takwa Allah kita kerjakan. Sembelih kurban binatang tertentu kita lakukan. Hari tertentu, waktu tertentu, tidak boleh sembarangan, kita lakukan. Sami'na wa ta'na. Dan kita berbagi dengan orang-orang du'afa. Semoga yang kurban diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul khuluq, perilaku baik kepada manusia, khususnya orang-orang mukmin. Ingat, derajat seorang mukmin lebih utama dari hilangnya dunia dan seisinya. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasul ditanya, "An aktsari ma yudkhilun nas annar?" Rasul, perkara apa yang paling banyak membuat orang masuk neraka? Nabi, al-famu wal farj. Yang pertama adalah mulut, lisan. Di zaman kita ini, kita kadang-kadang sembarangan mengucapkan. Dengan media yang ada, kita mengucapkan di media A, media B, menulis, menyampaikan tanpa takut kepada Allah. Ingat, ucapan itu paling banyak bikin orang masuk neraka. Kadang-kadang kita tidak sadar, sembarangan berkata, ingat. Gara-gara kata-kata kita biasa terpelosok di neraka, sampai 70 tahun tidak sampai dasarnya. Dan yang kedua adalah al-farju, kemaluan. Artinya apa? Rasul menitikberatkan akan banyak orang yang berzina di akhir zaman. Maka marilah anak-anak kita awasi. Kita didik sebaik mungkin. Kita ajari hidup bukan hanya soal nafsu, nak. Hidup ini adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan di antara dosa besar yang amat sangat besar adalah berzina. Na'udzubillahi bidzalik. Maka kita perhatikan anak-anak kita. Anak-anak yang masih ABG. Kalau memang sudah usianya menikah, mari kita nikahkan. Kita support dia untuk mampu menikah. Kita niatkan agar mereka terbebas dari zina. Dengan demikian semoga surganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan para pendengar di manapun berada, maka semoga Idul Adha kali ini adalah Idul Adha yang barokah, yang bisa merubah kita menjadi takwallah dan orang-orang yang berakhlak baik, dan semoga nanti di hari kiamat kita berhak untuk bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa alamu anna Allah amarakum bisalati 'alan nabi, haitsu qala fi kitabihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wal yawmiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin wa fi sa'ir biladil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al baladana hadha baladan aminan ya arhamar rahimin, ij'al baladana Indonesia baladan aminan ya arhamar rahimin.

0: 쩡쩡쩡을 합니다.
1: 봐봐.
2: 부릉 berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
2: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Saya Budi Sandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

106.6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya di hari ini? Hari Rabu 27 Mei 2026. Dan aku BTB mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berbagi dan juga berkurban membawa keberkahan serta mempererat kebersamaan kita di hari ini teman Pro 2 ya. Dan bagaimana kabarnya di hari ini? Apakah sudah potong embe? Atau potong sapi teman Pro 2? Boleh dong, kamu juga bisa menginformasikan kondisi terkini gitu kan ya, prosesi mungkin pemotongan sapi dan embe di Hari Raya Idul Adha ini di WhatsApp kita langsung, boleh di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Bang BTB Teman Pro 2 di Hari Raya Idul Adha 2026 ya, di mana perayaan Hari Raya Idul Adha di hari ini nih jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di mana di tahun ini pemerintah melalui Kementerian Agama RI ini baik Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah secara serentak merayakan Idul Adha pada tanggal yang sama, yaitu hari ini 27 Mei 2026. Dan penetapan tanggal didasarkan pada pemantauan hilal di 88 titik dari Aceh hingga Papua dengan posisi hilal astronomis yang sudah memenuhi syarat, yaitu antara 3 derajat hingga 6 derajat ya teman Pro 2 ya. Dan selain itu ada beberapa fakta-fakta unik gitu kan, fenomena-fenomena unik di Hari Raya Idul Adha ini, di mana biasanya menjelang Idul Adha bakalan diadakan pelatihan sanggung jagal gitu ya di Solo Raya yang diikuti oleh ratusan peserta. Dan uniknya praktik teknik penyembelihan yang sesuai syariat menggunakan peraga berupa batang pisang atau gerbong pisang gitu ya, dan manekin kepala sapi dari resin teman Pro 2. Bahkan di beberapa daerah seperti pasar hewan Jelok gitu ya, jumlah pasokan sapi menjelang hari raya melonjak drastis hingga menyentuh 1.300 sampai 1.500 ekor dalam sehari dari rata-rata normal yang hanya 900 ekor. Dan banyak juga pedagang kurban di wilayah Jabodetabek yang mendatangkan hewan langsung dari Bima serta Bali, menawarkan nilai tambah berupa gratis biaya pengiriman hingga jasa perawatan hewan sampai hari penyembelihan. Dan buat kamu teman Pro 2, boleh juga dong diinformasikan kira-kira apakah kamu sudah sarapan hari ini, pagi ini atau lagi menunggu, atau bahkan sudah gitu. Karena tadi aku setelah sholat id aja sudah melihat beberapa prosesi pemotongan hewan kurban ya teman Pro 2. Kali ini apakah kamu berkurban, mengurbankan sapi atau kambing gitu kan, atau kamu malah hanya mengurbankan perasaan kamu aja teman Pro 2. Aduh.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spadaya. Dan di hari ini tuh ternyata bukan cuma libur atau lebaran biasa aja, karena umat Islam Indonesia ini melaksanakan puasa sunnah Arafah ya, pada 9 Zulhijjah yang bertepatan dengan hari Selasa kemarin 26 Mei 2026, yang memiliki keutamaan untuk menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dimana kumandang takbiran dimulai sejak terbenamnya matahari pada Selasa malam, yaitu 26 Mei 2026, dan disunahkan untuk terus dilanjutkan selama hari-hari tasyrik hingga hari Sabtu, bahkan 30 Mei 2026. Dan libur resmi Idul Adha 2026 ini juga dirayakan secara nasional oleh negara-negara tetangga kayak Filipina, bahkan wilayah daerah otonom Bangsa Moro di Mindanao Muslim ini mendapatkan jatah libur khusus selama 3 hari berturut-turut nih Teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Dan kira-kira kalau kamu hari ini apakah sudah makan gitu kan, atau sudah memotong, menyembelih hewan-hewan kurban, boleh dong diinformasikan Teman Pro 2 ya di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Alright teman-teman, best lagu dari Westlife ya. Dan dengan judulnya My Love, menemani kamu di jam 8 lepas tanda waktu 50 menit pagi hari ini. Dan kita bakal bahas beberapa tradisi-tradisi yang ada di Provinsi Banten, khususnya saat merayakan Hari Raya Idul Adha nih teman Pro 2. Dimana biasanya masyarakat Banten ini punya kebiasaan untuk memadati pasar rakyat beberapa hari menjelang Hari Raya untuk membeli kebutuhan pokok, bumbu dapur, pakaian baru, bahkan sampai persiapan menyambut para pemudik dan tamu. Dan sebelum Idul Adha tiba, biasanya warga di berbagai pelosok desa di Banten juga bergotong royong untuk membersihkan masjid dan juga musola agar pelaksanaan sholat id berlangsung dengan nyaman. Selain itu juga ada namanya organisasi Juleha. Ini Juleha bukan sembarang Juleha ya teman Pro 2 ya. Juleha ini singkatan dari Juru Sembelih Halal gitu kan, yang aktif menggelar Festival Kurban Banten di 8 kabupaten atau kota, di mana festival ini berfokus untuk mengedukasi dan juga melatih warga setempat agar menjadi juru sembelih yang bersertifikasi halal, terampil dan juga higienis. Dan berbagai instansi pun gitu kan ya, mengadakan kegiatan ramah-tamah dan juga sholat itu bersama teman Pro 2. Dan bahkan sebagian kegiatan pemotongan hewan kurban dari instansi pemerintahan ini akan dialihkan ke rumah potong hewan secara resmi, seperti di kawasan Tiga Raksa gitu ya, guna memastikan proses penyembelihan tetap steril dan juga sesuai standar kesehatan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sedang mempersiapkan diri gitu kan nih untuk menyembelih atau menonton gitu kan, tetap jaga jarak aman gitu kan, jangan sampai nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Usahakan buat kamu mungkin yang takut dengan warna-warna merah gitu kan, ini juga jangan terlalu dipaksakan untuk melihat atau mengikuti prosesi pemotongan hewan kurban. Dan pastikan juga tangan kamu steril gitu kan, karena memang ya tadi dagingnya bakal dibagikan kepada masyarakat dan kita harus memastikan bahwa daging itu masih bersih dan bisa dinikmati dengan aman teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng PTB di Spada nih ya. Gimana persiapan kamu di hari raya ini? Apakah sudah mulai masak? Kayaknya belum sih ya teman Pro 2 ya. Pasti udah kebayangkan ya serunya momen potong hewan kurban, nyate bareng keluarga, sampai bagi-bagi daging ke tetangga sekitar. Dan momen kebersamaan ini memang selalu bikin kangen setiap tahun ya nih teman Pro 2. Tapi kamu pernah gak sih mikir setelah euforia bagi-bagi daging itu selesai, apa yang bakal terjadi sama lingkungan sekitar kita? Karena memang kalau setelah Idul Adha itu sering banget kita biasanya menyisakan banyak hal yang bisa menimbulkan sedikit bencana nih teman Pro 2 kalau kita nggak tanggap dari sekarang. Yaitu mulai dari gunungan sampah kantong plastik, kresek hitam, sisa pembagian daging, sampai juga pencemaran bau menyengat akibat penanganan limbah hewan yang sembarangan. Dan kalau masalah ini kita diemin aja, efek dominonya tuh bisa merusak kesehatan lingkungan permukiman kita juga loh teman Pro 2. Kok bisa ya momen ibadah ini malah memicu resiko bencana bagi lingkungan sekitar? Kita bakal bedah impactnya atau dampaknya di segmen kedua. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Henry Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitaf.

0: @rri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Hyper Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Alright teman Pro 2, balik lagi bareng BTB di Spada nih ya. Dan kita masih bahas nih, karena memang ada biasanya dua kecerobohan fatal yang sering terjadi pasca pemotongan hewan kurban nih. Yang pertama yaitu kebiasaan mencuci jeroan sapi atau kambing langsung di aliran sungai atau selokan gitu ya. Ini tuh bahaya banget teman Pro 2, karena darah dan juga sisa kotoran yang dibuang ke sungai bisa membuat air kekurangan oksigen. Bisa juga memicu ledakan bakteri merugikan dan membuat ekosistem air rusak total. Selokan tersumbat, dan kalau hujan turun, air sungai yang tercemar itu bisa meluap ke pemukiman warga. Yang kedua, ada juga risiko penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia seperti bakteri E. coli atau Salmonella akibat sisa darah kurban yang enggak dibersihkan secara steril di area tanah atau fasilitas umum. Belum lagi jutaan kantong plastik sekali pakai yang kita gunakan untuk membungkus daging gitu ya. Kalau semuanya berakhir di TPA itu sama aja kita lagi numpuk polusi plastik untuk tanah yang ada di sekitaran masyarakat teman Pro 2. Nah, sebenarnya ada beberapa penanganan atau cara-cara untuk menangani masalah sampah atau polusi yang cukup membludak gitu ya teman Pro 2. Dimana langkah pertama, kita bisa mengubah kemasan daging. Jadi kamu bisa memulai tinggalkan kantong plastik kresek hitam yang susah terurai dan juga rentan akan zat kimia berbahaya. Kita bisa beralih pakai wadah ramah lingkungan kayak besek bambu, daun pisang, daun jati, atau bisa juga minta warga bawa wadah sendiri dari rumah saat mau mengambil daging. Dan langkah kedua, biasanya pengaturan limbah cair dan padatnya nih. Daripada dibuang ke sungai, kotoran ataupun darah dari jeroan hewan kurban ini lebih baik dikubur di dalam tanah dengan keadaan minimal 1 meter atau kedalaman 1 meter teman Pro 2 ya. Ini akan memutus rantai penyebaran bakteri dan juga bau menyengat, sekaligus bisa menjadi pupuk kompos alami untuk tanah dalam jangka yang panjang. Dan terakhir, kamu juga bisa memastikan seluruh area bekas pemotongan ini disemprot disinfektan atau air karbol gitu ya, sampai benar-benar steril. Jadi ibadahnya bersih, bumi juga kejaga teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga, kira-kira kalau kamu gimana teman Pro 2 di siang hari ini? Apakah sudah mulai pemotongan atau malah sudah masak-masak nih? Boleh dong kamu share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1.098 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026. Kurban tersebut akan disebar untuk pemerintah daerah, di mana Wamen Seznek menuturkan total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yakni sebanyak 598 ekor sapi. Julia juga menjelaskan dari total 552 daerah, terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Hal ini dijelaskannya karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda.

Informasi lainnya, teman Pro 2, film biopik tentang bintang pop Michael Jackson berjudul Michael akan memiliki sequel. Ketua Motion Pictures Lionsgate Adam Fogelson memberikan sedikit bocoran soal film Michael bahwa sequelnya tengah dikembangkan. Mengenai garis waktu film kedua, Adam mengatakan bahwa alur cerita film berikutnya kemungkinan tidak akan disampaikan secara linear. Bisa maju dan mundur dalam menceritakan kisah di film kedua.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirim 11 atlet untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Madrid, Spanyol pada 28 hingga 31 Mei 2026. Berdasarkan daftar resmi yang dirilis, FPTI Indonesia mengirim total 9 atlet untuk disiplin speed serta 2 atlet di nomor boulder. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Vietnam mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa sudah di santai siang aja, tapi kamu masih ditemani sama BTB. Dan gimana nih lebaran sapi sama lebaran kambingnya? Apakah sudah menyantap opor-opor? Kalau opor ayam ya teman Pro 2 ya. Biasanya kan menu pembukanya opor ayam dulu gitu, baru rendang sapi gitu kan. Atau mungkin olahan-olahan dari daging kambing ya teman Pro 2. Dan biar makin semangat nih untuk motong-motongnya atau masak-masaknya di hari lebaran ini, kamu bisa nih request di Pro 2 Hitlist lagu-lagu terbaik versi kamu dari 2020 sampai dengan 2026 ya teman Pro 2, langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Alright teman-teman, balik lagi bersama TB dan sudah masuk nih request lagu di siang hari ini dari Nandita. Katanya Nandita pengen dengerin New Jeans dengan judulnya Attention. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Dan selain itu ada juga dari Randika, katanya Renandika. Renandika katanya pengen dengerin Perunggu yang 33 kali. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya buat kamu juga teman Pro 2. Bisa request lagu ini sampai dengan jam 12 siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Langsung di WhatsApp kita aja di 08111451016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Pagi bersama TV Teman Pro 2 dan informasi terup to date datang dari BTS nih yang kembali mencatatkan sejarah Billboard setelah album Arirang mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 America. Album tersebut menempati peringkat ke-10 selama 9 pekan berturut-turut. Dan pencapaian terbaru itu memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar, di mana album Arirang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu dalam posisi 10 besar. Sejak memulai debutnya pada Maret ya Teman Pro 2 ya, album tersebut langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard. Selama 3 pekan awal perilisannya, Arirang terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar. Billboard juga menyebut album terbaru BTS masih menunjukkan performa konsisten meskipun persaingan pasar musik internasional semakin ketat. Capaian tersebut juga memperlihatkan popularitas BTS tetap kuat di Amerika Serikat selama beberapa bulan terakhir perilisannya. Dan data Luminet mencatat bahwa Arirang memperoleh total 42 ribu unit album ekuivalen selama periode pelaporan terbaru berlangsung. Perhitungan itu dihimpun berdasarkan aktivitas konsumsi musik hingga pekan yang berakhir pada 21 Mei lalu. Dan buat kamu Teman Pro 2 gimana? Apakah kamu juga mendengarkan album Arirang dari BTS ini? Buat semakin refresh gitu ya, karena kemarin katanya Swim juga mendapatkan penghargaan di American Music Awards sebagai Song of the Summer Teman Pro 2. Ini dia BTS dengan Swim.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik, "I don't wanna be homewrecker, I just know I can be better."

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
0: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Balik lagi bareng BTB teman Pro2 di Santai Siang, dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini ya, dari Tania. Tania katanya pengen dengerin Terima Kasih dari Jayadi. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Selanjutnya ada juga dari Nico. Nico katanya pengen dengerin Lewis Capaldi yang judulnya Survive. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Selain itu juga ada dari Tika. Tika pengen dengerin Giring Ganesha dengan judulnya Chando. Dan selain itu ada lagi nih teman Pro2 dari Febrian. Febrian pengen dengerin Dan Lewis dengan With You. Dan buat kamu juga teman Pro2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini ya, di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Halo teman berdua, balik lagi bareng BTB nih ya. Dan masih di sore siang, masuk lagi nih untuk request di siang hari ini. Dari 08-23-17 sekian-sekian-sekian dari Nisa katanya. Request lagu Wijaya 80 yang masih ada kamu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih Nisa sudah bergabung. Dan selanjutnya ada juga dari Nadia, Nadia pengen dengerin Raisa yang terserah. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Dan buat kamu teman pro 2, masih ada sekitar 15 menit lagi lah ya untuk bisa request sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, kita mulai dengan requestnya Nisa Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu.

Satu lagu dari Raisa, Terserah Teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Dan sebenarnya sudah masuk lagi nih untuk request di siang hari ini dari 0818 76 sekian sekian. Muhammad Aset, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha kembali ya. Mau request lagu Slang, I Miss You But I Hate You. Nah, tapi I Miss You But I Hate You ini belum bisa nih, karena dirilisnya tahun 2002 kalau nggak salah ya. Bisa nih request lagu-lagu terup to date dari tahun 2020 sampai dengan 2026. Tapi jangan sedih, karena setelah ini bakal ditemenin sama Nandu Putra dari sore siang hingga sore ceria sampai dengan jam 7 sore hari ini. Kalau gitu aku BTB pamit undur diri Teman Pro 2. Selamat Hari Raya Idul Adha 2026 ya, 1447 Hijri ya. Semoga apa yang sedang diusahakan dan dikurbankan hari ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Kalau begitu, satu lagu untuk menutup hari ini bareng BTB, ada Red Velvet dengan Zim Zalabim. Bye-bye Teman Pro 2.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Waktunya santai siang.

Kalau tadi ada BTB tahun berdua, sekarang giliran gue nih Nandu yang bakal nemenin kamu sampai sore ceria di jam 7 dan kayak biasa di jam 12 sampai jam 3 ini ya, tanggal 27 Mei ini gue bakal ajak kamu seru-seruan di segmen santai siang dan dilanjut sampai jam 7 itu di sore ceria ya. Kayak biasa juga di santai siang gue bakal kasih kamu update-update menarik. Dan anyway, tahun berdua sebelumnya selamat hari raya Idul Adha, semoga hari ini menjadi hari yang penuh makna dan penuh kebaikan buat kamu semua.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Banten, teman terbaik kamu, dan di nuansa Idul Adha, di nuansa setelah berkurban ya, tahun perdu gimana kamu kebagian daging kan? Daging apa? Daging sapi, kambing, atau kebo nih, atau kerbau ya? Dan mungkin kamu sekarang lagi bingung kira-kira daging-daging itu mau dimasak apa ya? Pas banget karena di sini gue mau kasih kamu perbedaan antara menu makanan rawon dan tongseng ya, yang mana dua makanan itu mirip sebenarnya, sama-sama berkuah, sama-sama warnanya juga agak-agak coklat gimana gitu ya, sama juga bahan utamanya itu daging, entah daging ayam mungkin atau sapi gitu ya. Nah, tahun kedua, perbedaan pertama itu dari kuah dan warnanya. Walaupun mirip-mirip, tapi kalau ditelaah secara seksama gitu ya, rawon itu punya warna yang lebih pekat, lebih bold gitu, lebih hitam sih, lebih coklat, itu coklat mendekati hitam, sedangkan tongseng itu coklat kemerahan atau kekuningan ya. Terus bumbu utamanya juga beda. Kalau rawon itu bumbu utamanya tuh di kluwek, bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, dan daun jeruk, sedangkan tongseng itu bumbu gulai ya, kayak kunyit, jahe, kemiri, kecap manis, dan santan ya. Dan isian dagingnya umumnya kalau rawon itu sendiri tahun berdua itu pakai daging sapi ya, seringnya itu dari bagian sandung lamurnya atau sengkel ya, sengkelnya itu. Nah, kalau tongseng itu umumnya tuh pakai daging kambing, tapi sering juga diganti pakai daging sapi ataupun ayam, karena kalau ngomong daging kambing kayaknya cukup banyak ya, beberapa dari kita, kamu juga mungkin, dan termasuk gua ya, yang belum terlalu suka sama daging kambing ya. Dan perbedaan terakhir dari segi rasa, kalau rawon itu dominasinya itu rasa gurih, rasa apa ya, agak-agak rempah gitulah ya, dari kluwaknya, terus juga lebih bold gitu, lebih tebel rasanya ya. Kalau tongseng itu dominannya tuh gurih plus manis ya, nggak cuman gurih doang, karena di situ tadi ada tambahan kecap manisnya dan sedikit seger ya dari tambahan buah tomat. Jadi tahun kedua di siang ini, daging kurban kamu mau kamu masak jadi apa nih, tongseng atau rawon?

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Oke, 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, dan masih di santai siang yang panas nih ya teman Pro 2. Tumben banget, bukan tumben sih, sebenarnya biasa aja sih. Wajar ya siang tuh panas, tapi kan kalau kemarin tuh kalau gue lihat enggak segitu panasnya kayak sekarang gitu ya. Tapi buat kamu teman Pro 2, semoga di cuaca yang panas ini masih tetap semangat gitu ya, enggak lemes-lemes, apalagi kita tuh masih menyambut nuansa-nuansa Idul Adha ya. Dan tadi gue udah kasih kamu sedikit informasi yang cukup penting ya, buat yang gak tahu perbedaannya tongseng sama rawon. Dan sekarang gue lanjut ngomongin soal perdagingan nih teman-teman Pro 2 ya, karena pasti banyak juga antara kamu yang bingung nih kira-kira daging kurban mau dimasak apa gitu ya. Nah, gue mau kasih kamu 3 olahan daging kambing yang bisa kamu bikin ya menunya di rumah, yang siapa tahu yang tadi yang gak suka daging kambing bisa suka kayak gitu ya. Yang pertama ini kita mulai dari yang agak gampang dulu nih ya, yang mudah dulu itu sate kambing. Olahan ini tuh sebenarnya cocok banget ya buat dimasak dan dimakan bareng keluarga, apalagi kalau kamu dapat dagingnya tuh banyak banget gitu ya. Kamu juga bisa bagi tugas nih nantinya pas mau masak sate, ada yang motongin, ada yang ngelumurin bumbunya ke daging, nanti ada yang ngebakar, ada yang ngipasin, ada yang cuman bantuin doa doang. Ya gak apa-apa, yang penting kehangatan keluarga itu bisa kamu peroleh nih dengan bagi-bagi tugas pas masak sate kambing ini ya. Bumbunya juga gampang kok teman-teman Pro 2 ya, sebenarnya base-nya itu kecap manis, merica, bawang putih, ketumbar, dan jeruk limau ya, buat mengurangi aroma yang strong dari daging kambingnya, kayak gitu ya. Nah, kita lanjut ke menu hidangan yang agak ribet nih masaknya, gak segampang sate, yaitu gulai teman Pro 2. Gulai kambing ini sama ya, bisa kamu masak juga untuk porsi besar gitu ya. Dan emang kalau ngomongin soal kambing, olahan daging kambing ini gak lengkap rasanya kalau gak ngomongin soal gulai ini gitu ya. Gulai ini bisa dibilang salah satu comfort foodnya juga ya, khususnya bagi kamu yang suka banget daging kambing ya. Sebenarnya gue juga sih masih mencoba belajar ya untuk suka daging kambing teman Pro 2. Tapi entah kenapa gue tuh kurang cocok gitu ya kalau olahan-olahan daging kambing yang berkuah. Tapi siapa tahu nih kalau sate kambing bisa cocok. Jadi siapa nih yang mau bakarin sate kambing buat gue nih ya di siang ini. So, teman Pro 2 gimana? Di antara 2 rekomendasi menu olahan daging kambing, gulai sama sate kambing, kira-kira kamu mau bikin yang mana nih ya?

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

Gak kerasa banget tahun per 2 udah jam 1 aja nih ya, dan tadi udah gua kasih apa ya? Gua udah kasih kamu beberapa menu-menu hidangan yang mungkin bisa kamu masak, bisa kamu coba nih buat daging kurban yang kamu dapat nih ya, biar enggak bingung, biar enggak sayang daging kurbannya, biar enggak dianggurin gitu kan. Karena kalau dianggurin tuh enggak enak ya tahun per 2. Dan sampai jam 2 nanti nih, dari jam 1 ini gua enggak lagi ngebahas soal menu-menu hidangan kuliner gitu ya, tapi gue bakal ngebahas soal update terbaru dari dunia olahraga ya, informasi seputar olahraga. Jadi siapa tahu ada kabar terbaru dari atlet favorit kamu, ataupun klub sepak bola, atau mungkin atlet bulu tangkis, badminton favorit kamu yang bisa bikin kamu semangat di siang ini ya. Jadi buat kamu yang penasaran, di sini aja, tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu, sebagai kabar pembuka nih ya, ngomongin soal update terbaru olahraga nih, mau dari Indonesia maupun mancanegara. Kali ini ada kabar yang datang dari tim Persija Jakarta yang resmi mengganti pelatih Mauricio Sauza ya. Jadi teman Pro 2 gagal angkat trofi musim ini, Persija akhirnya resmi ya ngeganti pelatih ya, yang mana tadi Mauricio Sauza itu nggak diperpanjang kontraknya sama tim skuad Macan Kemayoran. Direktur Persija Muhammad Prapansa ini bilang pelatih asal Brazil ini ngebawa karakter yang kuat sebenarnya bagi tim ya. Tapi sayangnya target itu belum tercapai di musim ini, sehingga mau gak mau kontrak kerjasama itu harus berakhir. Walaupun gagal, tahun kedua Mauricio mencatat perolehan poin tertinggi nih dalam sejarah klub Persija Jakarta musim ini, yaitu memperoleh 22 kemenangan dengan torehan 71 poin. Dan hingga saat ini tim asal ibu kota itu belum membocorkan, belum nge-spill gitu ya, siapa nih pengganti Mauricio di musim depan. Dan manajemen ini tengah menjalin komunikasi dengan beberapa ya, sejumlah kandidat yang udah pasti kuat-kuat juga ya. Ya mudah-mudahan dengan mengganti pelatih bisa membawa energi yang baru, energi positif yang baru juga. Dan siapa tahu nanti bisa membawa prestasi yang lebih keren lagi ya buat Persija Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2022.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Waktunya sate siang.

Kalau tadi ada Persija yang kemungkinan besar ya bakal ngeganti pelatihnya tahun kedua kali ini, AC Milan nih yang sama nih ya, ini memecat pelatihnya ya, Massimiliano Allegri dan CEO Giorgio Furlani setelah gagal juara musim ini, dan pemilik klub mengambil keputusan usai Milan itu kalah di Liga Champions ya, dan kalah dari Cagliari. Sedikit info teman Pradua, Milan sebenarnya bisa bersaing dan melewati musim ini di peringkat 2 besar, tapi di 8 pertandingan terakhir ini AC Milan ini hanya menang 2 kali aja. Dan diakui oleh Redbird ya, Milan akan berubah, terlebih manajemen telah memecat direktur teknik ya Geoffrey Moncadona, selain pelatih Allegri dan CEO Giorgio Furlani. Hanya Zlatan Ibrahimovic nih yang tidak diganggu jabatannya tahun kedua dan masih menjabat sebagai penasehat khusus ya. Manajemen Milan belum menunjuk pelatih pengganti.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Oke, teman Pre2 sebagai kabar penutup ya seputar dunia olahraga nih. Ini lagi-lagi kabar dari lapangan hijau mancanegara Arab Saudi. Teman Pre2 kembali tampil di Piala Dunia dengan target ini melampaui fase grup ya. Dan tim yang berjuluk Green Falcons ini berharap dapat mengakhiri rangkaian kegagalan yang berlangsung sejak tahun cukup lama ya, 1994. Arab Saudi menjadi salah satu wakil Asia, teman Pre2, yang lolos ke Piala Dunia, dan tim ini bakal menjalani penampilan ketiga beruntun setelah edisi 2018 dan edisi tahun 2022. Prestasi terbaik Arab Saudi itu kejadian ya, atau terjadi di Piala Dunia 1994. Pas itu teman Pre2 mereka itu berhasil menembus babak 16 besar nih untuk pertama kalinya. Tapi 5 penampilan berikutnya itu selalu berakhir di fase grup, dan mereka hanya meraih 2 kemenangan dari 15 pertandingan sepanjang periode ini. Dan salah satu momen yang bersejarah juga terjadi di Piala Dunia 2022 di Qatar, yang mana Arab Saudi mengejutkan dunia setelah menaklukkan tim gede negara yang terkenal sama sepak bolanya itu Argentina, teman Pre2, yang kemudian menjadi juara edisi tersebut.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Waktunya santai siang.

0: motor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Bandung teman terbaik kamu. Kita gak bakal lagi ngebahas soal update terbaru dari dunia olahraga teman Pro 2. Kita bakal bahas hal-hal menarik dari dunia entertainment mancanegara maupun Indonesia. Dan dibuka nih dari kabar yang datang dari Moon Ka-young yang dikabarkan menerima tawaran membintangi film baru berjudul Two Piece ya, sebagai pemeran utama wanita. Two Piece, dua potong. Ini apakah satu universe sama anime One Piece? Beda ya teman berdua. Dan pihak agensi Peak G Entertainment ini menyatakan aktris ini sedang mempertimbangkan tawaran proyek film terbaru tersebut. Dilansir dari Sumpi, teman berdua, sebuah media Korea melaporkan Moon Ka-young ini memperoleh tawaran membintangi film Two Piece ya. Film ini disebut mengusung cerita yang berfokus ke perempuan dengan narasi utama itu melibatkan dua karakter wanita berbeda. Agensi Peak G Entertainment juga ngasih tanggapan resmi terkait laporan keterlibatan Moon Ka-young dalam proyek ini ya. Perwakilan agensi ini bilang sang aktris sedang meninjau tawaran membintangi film Two Piece ini sebelum mengambil keputusan akhir. Masih nego kayaknya nih ya. Two Piece sendiri mengangkat kisah dua perempuan tahun berdua dengan kehidupan saling terhubung dan perlahan menuju situasi penuh kehancuran. Film ini akan disutradarai sama Min Yong-geun yang sebelumnya menggarap film yang judulnya itu Re-Encounter dan Soulmate yang populer juga nih film-filmnya.
1: Ku tak

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi katanya bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Buat kamu teman berdua fansnya BTS, kayaknya harus bergembira banget nih karena BTS kembali mencatat sejarah Billboard setelah album Arirang ini mempertahankan posisinya dalam daftar Billboard 200 Amerika, dan album ini menempati peringkat ke-10 ya selama 9 pekan berturut-turut. Keren banget, udah masuk top 10 teman Pro 2. Dan pencapaian ini memperpanjang rekor sebelumnya sebagai album artis Korea dengan ketahanan terlama dalam 10 besar. Album Arirang kini menjadi rilisan pertama musisi Korea yang bertahan 9 minggu ya berturut-turut dalam posisi 10 besar. Itu waktu yang lama banget, 9 minggu itu 1 bulan lebih teman Pro 2. Dan sejak memulai debut puncaknya di bulan Maret, album ini langsung menduduki posisi pertama tangga lagu Billboard ya. Dan selama 3 pekan awal perilisannya, Arirang ini terus mempertahankan posisi teratas sebelum tetap stabil memasuki 10 besar.

mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, 3 negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 ada informasi yang cukup seru nih dari Festival Film Tahunan ya, Europe On Screen atau EOS, yang akan digelar di tanggal 4 sampai 14 Juni 2026 sebentar lagi ya, di 8 kota di Indonesia. Dan kota-kota ini meliputi Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin mau nonton gitu ya, mau lihat, ini langsung aja datang ke tempat-tempat daerah-daerah ini gitu ya. Masyarakat ini dapat menonton seluruh film secara gratis, sedangkan lokasi pemutaran itu di Jakarta diantaranya itu berlokasi di Taman Ismail Marzuki dan Institut Franchise de Indonesia ya, atau IFI. EOS juga kembali menghadirkan film-film pilihan dari berbagai negara Eropa ya, buat penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stefani Mecati, juga bilang festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antar Indonesia dan juga Eropa. Menurutnya EOS selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda lewat film.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, suruh sini. Duduk.
2: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, kan. Sani, kita duduk. Yaudah lah.
1: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Sekarang waktunya info perdua bareng gua Nandu Putra. Informasi pertama, Taman Perdua Diaspora Indonesia di Prancis berharap kunjungan Presiden Prabowo Subianto dapat memperkuat kerjasama pendidikan dan kewirausahaan kedua negara. Harapan ini disampaikan warga Indonesia saat menyambut kedatangan Presiden di Paris. Salah satu diaspora Indonesia di Prancis, Feliana, berharap pemerintah terus membuka ruang kolaborasi bagi diaspora Indonesia di luar negeri. Menurutnya, penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis penting untuk mendukung pengembangan usaha dan jejaring bisnis.

Informasi selanjutnya datang dari Gubernur Banten Andra Soni yang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Provinsi Banten harus dilaksanakan secara terbuka, adil, dan akuntabel agar seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Hal ini disampaikan Andra Soni usai meninjau SMK Negeri 4 Kota Tangerang dan SMK U Pentek 1 Kota Tangerang pada hari Selasa 26 Mei 2026. Setelah itu, Andra Soni bersama Wakil Ketua DPR di Provinsi Banten, Yudi Budi Wibowo, juga mengunjungi kantor cabang dinas atau KCD Pendidikan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Tangerang, dan Kota Tangerang. Andra Soni mengatakan proses SPMB harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh ada pihak-pihak yang memaksakan kepentingan tertentu dalam proses penerimaan peserta didik baru.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pradua, back Timnas Indonesia, Miss Hilgers dipastikan bertahan bersama FC Twente. Klub asal Belanda tersebut mengumumkan kontrak Hilgers diperpanjang secara otomatis hingga pertengahan 2027. Hal itu diumumkan FC Twente melalui pernyataan resmi. Perpanjangan kontrak dilakukan setelah tidak ada kesepakatan transfer yang membuat Hilgers pindah ke klub lain. Klub juga menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada aturan perjanjian kerja kolektif pemain sepak bola profesional di Belanda. Ini karena kedua pihak tidak mengakhiri kontrak sesuai tenggat waktu, sehingga masa kerja Hilgers otomatis bertambah satu musim. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Pro 2 kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: programa.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Songbird dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Songbird menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Songbird with Homebreaker.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha

memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,5 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Oke, teman kedua, ini udah sampai di segmen Sore Ceria ya, sampai jam 7 malam nanti. Dan kayak biasa di Sore Ceria ini kamu bisa ikut chill-chillan bareng gua di sini. Kamu boleh banget request lagu ataupun kirim-kirim cerita ataupun titip salam buat keluarga, apalagi sekarang tuh lagi Idul Adha. Siapa tahu kamu belum sempet ya sama ketemu sama keluarga jauh, terus mau titip salam, boleh juga teman kedua. Tinggal kirim aja semua requestan lagu kamu, cerita sore kamu, cerita Idul Adha kamu, ataupun titip salam kamu ke WhatsApp kita di 081-1145-1016, dan bisa juga lewat Instagram, langsung aja DM di @rrianteskorspro2banten. Aku

0: pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah 1 tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Oke, tahun kedua di sore ceria ini ada kabar yang cukup penting buat kita-kita nih ya, masyarakat Banten tahun kedua. Kenapa? Karena kabar ini datang dari Gubernur Banten Andra Sony yang optimis nih ya, masuknya investor baja raksasa asal Provinsi Hebei Tiongkok ini bakal memperkuat industrialisasi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten ya. Khususnya Kota Cilegon yang memang kayak yang kita tahu sebagai pusat industri baja nasional tahun kedua. Optimisme itu disampaikan Andra Sony setelah menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman MOU ya antara Presiden Direktur PT Krakatau Steel Persero TBK Muhammad Akbar Johan dengan Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Zhao Chengxin di Gedung Krakatau Steel tahun kedua ya di Jakarta Selatan. Nah, delegasi investor ini dipimpin Wakil Gubernur Eksekutif Provinsi Hebei Zhao Chengxin ini bersama Chairman Hebei International Trade Group Zhang Yogui dan sejumlah pelaku industri baja dari Tiongkok. Dan Andra Sony juga menilai kerjasama ini menjadi bisa dibilang kayak gimana ya, kayak langkah yang strategis gitu ya dalam memperkuat posisi Banten nih sebagai kawasan industri nasional.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Balik lagi di Sore Ceria 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan di sini gue mau ajak kamu buat update dulu nih ya, soal kondisi cuaca di Banten per hari ini. Hari apa sekarang ya? Hari Rabu tahun Pro 2 tanggal 27 Mei 2026 jam 4 nih, pas banget ya sore hari ini. Dan untuk kawasan Lebak ini bakal diprediksi berawan aja. Tangerang juga berawan tahun Pro 2, Serang juga berawan, Kota Cilegon juga berawan. Agak beda nih kalau Kota Tangerang Selatan diprediksi bakal mengalami hujan ringan ya. Dan informasi ini gue ambil dari websitenya bmkg.go.id. Jadi buat kamu yang mau tahu ya informasi cuaca untuk daerah kamu ya, gak bisa aku sebutin karena di Banten banyak banget ya daerahnya. Kamu bisa langsung kunjungin aja websitenya bmkg.go.id biar kamu tahu update-nya secara real time.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

Buat kamu tahun pro-2 yang mungkin di perayaan Idul Adha ini mau bakar-bakaran ya, sate, mau ngegrill mungkin nih, kayaknya harus nyiapin budget lebih nih tahun pro-2 ya. Karena harga arang dan perlengkapan bakar sate ya di Pasar Lama Kota Serang ini mulai mengalami kenaikan di Idul Adha 1447 Hijriah ini ya. Tapi walaupun harga naik, warga ini tetap membeli untuk kebutuhan bakar-bakaran bersama keluarga tentu aja ya saat Hari Raya Kurban. Nah, pedagang arang di Pasar Lama Serang ini Firdaus bilang ya, harga arang per karung itu naik dari Rp120.000 jadi Rp150.000. Lumayan naiknya ya, Rp30.000 tahun pro-2. Kenaikan juga terjadi pada tusuk sate nih yang sebelumnya dibeli 5.000 ya, ini kini menjadi 8.000 per bungkus. Dan katanya juga peningkatan pembeli ini mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir. Dalam sehari, penjualan arang sendiri ini saat menjelang Idul Adha bisa mencapai 10 karung, sedangkan hari biasa itu sekitar 5 karung per hari. Wah, naik 2 kali lipat penjualannya nih ya, teman-teman produk. Jadi buat kamu mungkin yang hari ini ada agenda bakar-bakaran ya, bareng keluarga, bareng teman, kayaknya patungannya atau PT-PT-nya harus dinaikin deh nih ya. Supaya nggak boncos, teman-teman produk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: dan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget tahun Pro 2 ini udah mau jam 5, dan itu tandanya kita udah bakal masuk segmen Sore Ceria Hits Shuffle. Kayak biasa, kamu boleh banget ya request lagu-lagu hits versi kamu dari tahun 2015 sampai 2020. Di tahun itu banyak banget lagu-lagu yang sempat booming, sempat viral ya. Jadi buat kamu yang lagi kangen dan mau sedikit nostalgia dengan lagu hits di tahun-tahun itu, langsung aja request ke WhatsApp kita di 081 945 1016.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Taman Pro 2, gimana kabar kamu di jam 5 lewat 14 menit nih? Apa kamu masih nongkrong-nongkrong, masih makan besar bareng keluarga gitu ya, menikmati hidangan ya dari menu daging kurban gitu kan, entah sapi, kerbau ataupun kambing tahun Pro 2, atau ada yang ayam. Kalau ayam mah enggak usah dikurbanin ya tahun Pro 2 ya. Oh ya, tahun Pro 2, siapa di antara kamu mungkin yang sore ini lagi galau, lagi tidak happy, di mana yang lain itu lagi merayakan Idul Adha dengan penuh kebahagiaan, tapi kamu sendiri nih malah rebahan aja di rumah karena mikirin sesuatu, apalagi mikirin hubungan yang udah mulai toksik gitu ya, penuh siklus apa ya, ketidaksesuaian, atau malah kamu ngerasa kamu dimanipulasi gitu ya sama doi gitu misal teman berdua, jadi kamu tuh kayak ngerasa bersalah terus gitu ya. Nah, buat kamu nih yang lagi sore ini galau gitu ya, yang sore ini lagi galau maksudnya kebalik. Ini ada judul lagu nih yang pas banget, apalagi buat kamu yang lagi ngerasa terjebak dalam suatu hubungan yang toksik kayak gitu ya. Selain kamu boleh banget cerita nih di Sore Ceria, gue juga bakal puterin khusus buat kamu ini dia, sebuah persembahan dari Eminem dan Rihanna, Love The Way You Lie.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong.

0: Rappers Pro 2 Banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Hah?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Bang, dimakan kuenya.
3: Kue apa nih, Bang?
2: Ini namanya roti gambang.
3: Ini roti gambang asli Betawi ya?
2: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
3: Terus kenapa namanya roti gambang?
2: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
3: Wah, pantas enak nih roti.
2: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
3: Iya, Bang.
2: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
3: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Balik lagi di Sore Ceria dan ini udah masuk nuansa-nuansa senja ya, tahun kedua di tanggal 27 Mei ini. Gimana kabar kamu? Semoga kamu masih dalam keadaan yang rileks, yang tenang, yang happy dan good mood sih yang penting ya. Dan ini udah dari kesan lagu tahun kedua yang udah mampir ke WhatsApp kita nih ya, WhatsApp Pro 2. Thank you banget yang udah request. Yang pertama ini dari Galang di Ciracas. Ini Galang minta diputerin lagunya Callum Scott yang You Are The Reason. Terus lanjut nih ya, ini requestan nih dari Kak Feby nih ya. Kak Feby minta diputerin lagunya Camila Cabello yang Havana Na Na. Okay. Thank you yang udah request. So kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request sama teman-teman semua.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5.

0: semua.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

0: Station.
1: 데, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gak kerasa banget ya Taman Pro 2, ini udah jam 6 aja dan kamu harusnya udah di rumah, udah rebahan, udah ngobrol sama keluarga atau lagi video call bareng pacar gitu ya. Ngomongin Idul Adha, by the way kamu kebagian daging apa aja nih di hari ini? Kalau gua sini lagi kebagian daging kambing ya, salah satu daging yang aduh aku belum bisa makan lagi Taman Pro 2 ya. Gak tau kenapa, gua tuh kurang suka daging kambing soalnya aromanya strong banget gitu ya. Jadi siapa nih yang mau daging kambing? Anyway, Taman Pro 2 di jam 6 ini gue masih tetap ya kasih kamu kabar-kabar ringan lah buat menemani penghujung sore kamu semua. Kayak yang satu ini, buat kamu yang suka banget sama Roblox, Taman Pro 2, ini ada hal yang bikin kaget nih datang dari game satu ini. Ini berdasarkan laporan dari antaranews.com. Jadi Roblox itu resmiin namanya itu fitur Roblox Kids dan Select ya di Indonesia untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Ini berdasarkan laporan dari Antara News. Peluncuran fitur ini tuh merupakan bisa dibilang kayak tindak lanjut gitu Taman Pro 2 dari diskusi antara Roblox dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, serta disebut selaras dengan apa ya, kayak implementasi lah gitu ya, implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas, yang tujuannya udah jelas buat memperkuat perlindungannya terhadap anak-anak di Indonesia, apalagi di era digital kayak sekarang. Dan lewat pembaruan ini atau update ini, Taman Pro 2 Roblox ini ngehadirin dua jenis akun baru, yaitu yang pertama yang tadi udah aku sempat bilang, Roblox Kids ya untuk usia 5 sampai 12 tahun, dan Roblox Select ya untuk usia 13 sampai 15 tahun. Jadi sistem ini tuh ngegabungin verifikasi usia, terus pembatasan akses konten juga berdasarkan umurnya, dan moderasi berkelanjutan juga. Jadi buat kamu nih yang mungkin punya saudara atau punya anak mungkin yang masih usia 5 sampai 12 tahun, sekarang udah ada jalan keluarnya nih, solusi ya. Game apa nih Roblox nih ternyata udah aman gitu ya dimainkan sama anak-anak kecil gitu ya. Jadi semoga informasi ini bisa ngebantu kamu dan lebih tenang lagi di saat anak-anak kamu atau saudara-saudara kamu yang masih kecil itu main game Roblox gitu ya. So sebelum lanjut, ini gue dapat request lagu juga, ada dua request lagu. Ini yang pertama dari ini nggak ada namanya, 0818761 sekian sekian sekian, minta diputerin lagunya The Chainsmokers featuring Daya yang judulnya Don't Let Me Down. Dilanjut sama requestan dari Kak Ferdi nih ya di Rangkas Bitung, minta diputerin lagunya Adele yang Hello. So Taman Pro 2, kita dengerin lagu yang udah di request.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-7.

1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

Masih ada waktu buat kamu teman berdua ya, mau request lagu atau cerita-cerita di penghujung sore ini ya. Gue ingetin lagi, kamu boleh banget bebas request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 karena kita masih ada di rangkaian segmen Sore Ceria Hit Shuffle ya. Dan di tahun itu banyak banget kok lagu-lagu yang hits, lagu-lagu yang sempat booming juga, dan tadi udah ada beberapa yang di request juga ya sama teman berdua. Thank you banget yang udah request lagu, dan buat kamu yang belum sempat, entah karena masih di jalan atau masih nongkrong gitu ya, baru nyampe rumah, tenang aja, Hit Shuffle bakal masih lanjut sampai jam 7. Jadi masih cukup banyak waktu buat kamu request. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rrn_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
2: Oh.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro2, buat kamu nih yang generasi 2000-an sempat ngelewatin masa-masa emo ya. Masa-masa alay di Facebook pasti udah gak asing sama duo yang satu ini. The Virgin, Teman Pro2. Ada kabar yang menarik banget nih datang dari duo yang udah mungkin udah melegenda. Bukan melegenda sih ya, udah dikenal banget lah sama generasi-generasi 2000-an ini ya. Karena The Virgin ini kembali menghadirkan warna baru nih di perjalanan karir mereka lewat single terbaru mereka yang tajuknya tuh cukup unik, yaitu Gila Dangdut. Siapa sangka, Teman Pro2. Band yang menemani kita di zaman-zaman pertama kali kenal Facebook, zaman-zaman emo, ya kan, selfie rambutnya tuh kelimis ke bawah. Sekarang malah rilis lagu yang tajuknya tuh Gila Dangdut ya. Jadi lagu ini tuh dirilis di bawah naungan Naga Suara di 22 Mei 2026 kemarin, dan lagu ini menjadi langkah berani banget nih dari The Virgin dalam, bisa dibilang apa ya, kayak ngulik gitu ya, kayak mengeksplorasi perpaduan antara musik rock yang emang udah jadi identitas mereka dari dulu gitu ya, dengan irama dangdut yang begitu lekat, dekat dan lekat ya sama masyarakat Indonesia. Gila Dangdut ini lahir dari fenomena yang kerap terjadi di masyarakat, Teman Pro2. Pas dangdut ini sering dipandang sebelah mata, tapi tetap punya daya tarik yang emang sulit banget ditolak. Lagu ini itu mengisahkan seseorang yang awalnya tuh ngerasa canggung dan gak mau nih menikmati musik dangdut ya. Pokoknya sentimen abis deh ke musik dangdut. Tetapi perlahan justru jatuh cinta dan jatuh hati nih pada irama kendang ya, yang mengajak siapa aja itu buat goyang.

0: Oke, teman berdua, enggak kerasa banget udah mau jam 6 dan ini Ram udah datang sebenarnya. Woi, Ram udah siap ya?
1: Siap dong.
0: Siaran. Jadi teman berdua kayak biasa buat kamu yang mau curhat-curhat, curhatin aja ke Rama. Ya ini udah Ram ini bisa jadi dokter cinta bisa, kalau mau curhat-curhat soal percintaan bisa, soal masalah hidup apalagi ya. Ya udah mirip-mirip sama Mario Teguh lah Rama ini. Udah bisa kasih motivasi buat kamu.
1: Gas, gas.
0: Oke, jadi abis ini kamu bakal temenin sama Rama sampai jam 12 kayak biasa dan gua harus pamit undur diri. Thank you for listening. See you and bye-bye.

Waktunya Info Berdua ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Perdua, PT Jasa Marga Trans Jawa Tol memastikan kesiapan layanan operasional di ruas jalan tol Trans Jawa selama periode libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026. Hal itu disampaikan oleh Vice President Corporate Secretary Ria Marlinda yang mengatakan hingga hari ini kondisi arus lalu lintas di ruas Trans Jawa masih terpantau normal dan juga lancar.

Beralih ke dunia sepak bola, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Oman dan juga Mozambik pada pertandingan uji coba yang berlangsung di Jakarta. Dua laga tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi berbagai turnamen internasional

0: Informasi terakhir, Taman Pro 2 sebanyak 71 peserta dengan latar belakang profesi mengikuti uji kompetensi hipnoterapis Badan Nasional Sertifikat Profesi. Berdasarkan data Konferensi Ilmiah Tahunan Kesehatan Jiwa di Universitas Indonesia tahun 2024, Indonesia baru memiliki sekitar 1.053 psikiater. Usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Info Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi nih bareng Rama di Jaga Malam. Seperti biasa ya, Rama bakal nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu yang seru dan bakalan siap nih menemani aktivitas kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita panjang banget ya. By the way, gimana kabarnya nih teman Pro 2? Malam Rabu, tepatnya di tanggal Rabu malam ya, lebih tepatnya di tanggal 27 Mei 2026. Ini semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya, sehat juga dan pastinya tetap semangat ngejalanin hari. Dan malam hari ini makin terasa spesial teman Pro 2 karena kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah ya. Semoga momen Idul Adha tahun ini membawakan banyak sekali keberkahan, kebahagiaan dan juga rasa syukur nih buat kita semua. Buat teman Pro 2 yang mungkin sedang menjalankan ibadah kurban, semoga diterima segala amal ibadahnya. Dan buat yang belum sempat berkurban tahun ini, aman saja. Semoga dilancarkan ya rezekinya supaya bisa ikut berbagi lagi nih di Idul Adha tahun berikutnya ya. Amin teman Pro 2. Nah, Rama bakal ngasih tahu kalau misalkan mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam nanti, Rama bakal kasih banyak sekali informasi terkini yang wajib kamu tahu teman Pro 2. Terus dari jam 9 sampai jam 11 malam seperti biasa ya akan masuk ke sesi cerita penutup hari ini tentunya dengan lantunan Gema Takbir. Dan selama Jaga Malam hari ini berlangsung teman Pro 2, kamu juga bisa ikut request lagu, langsung aja kirim ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan supaya makin dekat juga jangan lupa untuk follow Instagram kita nih di @rri_pro2banten. Dan nanti kita akan cerita tentang hari ini ya teman Pro 2.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, tepatnya ya di segmen Music and Info. Dan masih suasana Hari Raya Idul Adha ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasain gimana rasanya sholat Idul Adha di tengah pegunungan gitu ya, dengan tentunya udara dingin yang nyegerin banget dan pemandangan yang super duper megah. Nah, suasana itu beneran terjadi teman Pro 2 tadi pagi di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di kawasan Jerakah, Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah umat Islam menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan latar Gunung Merapi yang berdiri gagah dari kejauhan ya teman Pro 2. Pengalamannya tuh kerasa tenang banget, khusyuk gitu ya, tapi indah secara visual. Nah, di tengah udara pegunungan yang sejuk, gema takbir berkumandang dan bikin suasana kerasa makin syahdu gitu ya. Momen ini juga bukan cuma jadi ibadah tahunan teman Pro 2, tapi juga jadi gambaran harmoni hubungan manusia dengan alam dan tentunya juga dengan tradisi yang kuat yang selalu dijaga masyarakat sekitar. Jadi kebayang ya teman Pro 2, sholat dengan view yang biasanya cuma kamu lihat di wallpaper laptop atau FYP traveling gitu, sekarang bisa langsung merasakannya. Masyarakat di sana melaksanakan sholat Idul Adha mengikuti ketetapan pemerintah dan menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu 27 Mei yang which is hari ini teman Pro 2. Selain jadi momen ibadah, Idul Adha juga jadi waktu gitu ya buat mempererat kebersamaan warga, mulai dari kumpul bareng keluarga, saling berbagi juga, dan sampai menikmati suasana khas pegunungan Boyolali yang adem dan damai banget. Dan mungkin dari suasana itu kita diingetin lagi teman Pro 2, kalau rasa syukur ternyata bisa hadir dari hal-hal sederhana ya. Udara segar, pemandangan alam, dan tentunya bisa berkumpul sama orang-orang terdekat. Itu aja kadang udah cukup ya bikin hati tenang nih.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan masih di segmen Music and Info. Kali ini kita beralih lagi buat kamu nih yang masa kecilnya ditemenin sama game online sampai lupa waktu gitu ya. Ada kabar baru teman Pro 2 dari dunia digital yang lagi rame banget dibahas. Karena Indonesia jadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia ya untuk pengguna di bawah 16 tahun. Jadi sekarang pengalaman main Roblox bakal disesuaikan sama umur penggunanya. Nah teman Pro 2, lewat sistem baru ini Roblox menghadirkan dua jenis akun ya. Ada Roblox Kids itu buat usia 5-12 tahun dan juga Roblox Select buat remaja usia 13-15 tahun. Bedanya nggak cuma nama doang ya teman Pro 2, tapi juga akses konten dan fitur komunikasinya. Jadi buat akun Roblox Kids itu mereka cuma bisa akses game dengan kategori aman dan juga ringan plus fitur chat yang juga dibatasi ya. Sementara Roblox Select itu masih bisa akses game dengan level lebih tinggi, tapi tetap ada pengawasan dan juga izin orang tua. Nah, langkah ini katanya menjadi bagian dari kerjasama Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi gitu ya, sekaligus untuk mendukung aturan perlindungan anak di ruang digital. Jadi intinya, anak-anak diharapkan tuh bisa tetap seru main game tanpa harus ketemu konten-konten yang mungkin ya belum sesuai sama umur mereka teman berdua. Dan jujur aja, ini juga jadi pengingat juga kalau dunia digital sekarang tuh udah beda banget sama dulu gitu ya. Kalau dulu orang tua paling cuma bilang jangan main jauh-jauh, sekarang nambah lagi nih, jadi jangan sembarangan klik dan jangan sembarangan main bareng sama orang gitu ya. Nah, Chief Safety Officer Roblox Matt Kaufman bilang kalau misalkan sistem ini dibuat supaya anak-anak bisa langsung dapat pengalaman bermain yang aman sejak pertama kali dia login. Setelah Indonesia, fitur ini juga mulai diterapkan di beberapa negara lain seperti Australia, Selandia Baru, dan Belanda ya, sebelum nantinya diluncurkan secara global nih teman Pro 2.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 di tepatnya di segmen Music and Info ya. Kali ini kita beralih lagi karena ada kabar baru nih buat kamu yang suka panikan kalau misalkan dompet ketinggalan, apalagi kalau misalkan ada SIM nih di dalamnya. Sekarang Korlantas Polri itu resmi meluncurkan inovasi baru berupa SIM digital teman Pro 2. Jadi kedepannya surat izin mengemudi tuh nggak cuma berbentuk kartu fisik aja gitu ya, tapi juga bisa diakses lewat aplikasi di smartphone kamu. Dan kabar ini diumumkan langsung lewat akun Divisi Humas Polri. Nah, SIM digital ini punya beberapa fitur yang bikin semuanya jadi lebih praktis teman Pro 2. Mulai dari verifikasi cukup pakai QR code, terus terintegrasi juga nih dengan layanan kayak perpanjangan SIM online, notifikasi masa berlaku, sampai koneksi ke sistem tilang elektronik atau ETLE ya. Jadi konsepnya benar-benar serba digital dan lebih modern nih kayaknya kalau dilihat-lihat. Nah, menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, masyarakat nantinya nggak perlu lagi repot datang ke kantor pelayanan cuma buat perpanjangan SIM. Semua prosesnya tuh bisa dilakukan lewat aplikasi, jadi cocok banget ya buat generasi sekarang yang maunya serba cepat, simple, dan nggak ribet antri gitu. Tapi tenang teman Pro 2, buat sekarang kartu fisik SIM masih tetap harus dibawa ya, soalnya sistem digital ini masih dalam tahap penyempurnaan. Jadi jangan sampai nih mentang-mentang udah ada SIM digital gitu ya, kamu malah pede berkendara cuma modal screenshot dari HP doang gitu ya teman Pro 2.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan di segmen Music and Info pada malam hari ini, suasananya masih perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Dan di tengah banyaknya berita yang kadang-kadang bikin kepala penuh gitu teman Pro 2, ada satu suasana Idul Adha nih dari Jakarta Timur yang adem banget buat hati ya kalau dilihat. Karena ribuan umat muslim menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah itu di sekitaran kawasan Gereja Protestan Indonesia di bagian barat ya, tepatnya di Rabu pagi ini pada hari ini. Uniknya teman Pro 2, saf jamaah tuh memanjang ya sampai menutup ruas jalan di sisi kanan dan sisi kiri gereja tua yang udah berdiri sejak zaman kolonial ya. Dan ternyata teman Pro 2, tradisi ini bukan baru. Kemarin sore sholat id di sekitar GPIB Koinonia ini, wah namanya sulit juga ya, Koinonia gitu ya, GPIB Koinonia sudah berlangsung turun temurun sejak tahun 1972. Dan jadi setiap hari raya besar gitu ya, area jalan sekitar gereja tuh memang rutin banget ternyata digunakan buat menampung jamaah yang jumlahnya ribuan. Bahkan pada pelaksanaan sebelumnya nih, jamaah yang hadir pernah mencapai sekitar 20 ribu orang. Jadi kebayang ya ramenya kayak lautan manusia tuh seperti apa. Tapi yang bikin momen ini makin spesial teman Pro 2 bukan cuman jumlah jamaahnya aja, melainkan sebenarnya suasana toleransi yang terasanya anget banget gitu ya. Di tengah perbedaan keyakinan, masyarakat tetap bisa hidup berdampingan, saling menghargai, dan tentunya berbagi ruang dengan damai. Dan kadang hal-hal sederhana kayak gini justru jadi pengingat ya, kalau Indonesia itu emang indah karena keberagaman teman Pro 2.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, siapa di sini nih yang kalau masuk minimarket niatnya cuma beli satu item doang gitu ya, tapi keluarnya malah tiba-tiba bawa cemilan, bawa kopi, bawa diskon gitu. Karena Rama sering banget kayak gitu teman Pro 2, personally gitu ya, apalagi di minimarket nih. Nah, ngomongin soal minimarket modern, ada satu sosok penting yang baru aja berpulang dan jasanya besar banget dalam mengubah budaya belanja cepat di dunia gitu ya, khususnya di Jepang. Namanya adalah Opa Toshifumi Suzuki nih. Tokoh dibalik berkembang pesatnya Sevel Jepang, meninggal di usia 93 tahun teman Pro 2. Sosok ini dikenal sebagai figur yang berhasil membawa konsep convenience store jadi bagian dari gaya hidup masyarakat Jepang. Jadi bukan sekedar tempat belanja aja, tapi juga jadi ruang yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Berkat pemikirannya, Sevel Jepang nih berkembang jadi minimarket yang bukan cuman buka 24 jam, tapi juga ngerti kebutuhan masyarakat urban yang serba cepat. Mulai dari makanan siap saji, layanan pembayaran, sampai kebutuhan harian yang praktis dan gampang dijangkau. Dan tanpa sadar, konsep-konsep kayak gini nih sekarang juga hampir dipakai di banyak negara, termasuk budaya minimarket gitu ya, yang akrab sama anak muda sekarang di Indonesia, kalau kamu sadar ya. Nah, warisan Opa Toshifumi Suzuki ini juga gak cuman soal bisnis besar aja, tapi juga soal bagaimana sebuah tempat kecil nih di pinggir jalan itu bisa jadi bagian dari rutinitas jutaan orang. Tempat singgah sebelum pulang, tempat beli kopi tengah malam, atau mungkin sekedar tempat numpang adem karena kena AC gitu ya pas waktu cuaca lagi panas banget, ya boleh-boleh aja teman Pro 2. Dan lucunya lagi, kadang minimarket itu juga jadi tempat healing yang paling realistis buat anak muda gitu ya. Masuk 5 menit, keluar sambil bawa es kopi dan hidup terasa sedikit lebih baik gitu rasanya ya. Nah, rest in peace buat Opa Toshifumi Suzuki. Terima kasih sudah mengubah cara dunia menikmati hal-hal praktis dalam keseharian ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah ya. Dan ada yang berbeda nih dari pelaksanaan kurban tahun ini, terutama di Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau biasanya masyarakat datang langsung buat antri pembagian daging kurban, tahun ini katanya sistemnya berubah jadi lebih tertata dan berbasis data nih. Jadi menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, sistem antrean langsung yang selama ini dilakukan katanya cukup sulit dikontrol karena jumlah masyarakat yang kadang selalu membludak ya. Makanya sekarang penyaluran daging kurban bakal dilakukan lewat jalur distribusi yang lebih terorganisir. Nantinya daging kurban tuh akan disalurkan melalui perguruan tinggi, majelis taklim, panti asuhan, komunitas pengajian, sampai masjid binaan. Tujuannya tentu supaya pembagiannya lebih tepat sasaran ya teman Pro 2, dan tentunya lebih tertib dan gak mikirin kerumunan panjang yang kadang-kadang malah bikin keos sendiri gitu. Jadi konsepnya sekarang lebih modern dan terdata. Bisa dibilang kurban juga mulai masuk era smart distribution gitu ya. Gak cuma soal pembagian daging, pengelolaan limbah kurban di Masjid Istiqlal juga jadi perhatian serius. Menak nih memastikan proses penyembelihan dan pembersihan hewan kurban bakal dilakukan dalam satu hari supaya limbahnya gak mencemari lingkungan, termasuk sungai di sekitar kawasan masjid. Bahkan limbah kotoran hewan nantinya bakal dimanfaatkan jadi pupuk ya. Jadi selain ibadah, ada juga unsur ramah lingkungannya. Dan menariknya teman Pro 2, sekarang bukan cuma gaya hidup aja yang mulai sustainable, tapi juga pengelolaan kurban juga ikut bergerak ke arah yang lebih tertib dan peduli lingkungan. Jadi Idul Adha nggak cuma soal berbagi, tapi juga soal menjaga sekitar ya.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Buat kamu yang mungkin suka ngulik musik-musik indie nih, alternatif dan juga band-band yang mungkin belum terlalu mainstream, pasti pernah ya nemu live sessionnya KEXP di YouTube gitu. Nah ternyata katanya nih, studio legendaris ini udah berdiri sejak tahun 1972 di Seattle, Amerika Serikat, teman Pro 2. Awalnya cuman radio independen biasa, tapi sekarang KEXP itu jadi salah satu panggung musik alternatif paling prestisius di dunia. Banyak musisi kelas dunia tuh pernah tampil di sana, mulai dari Arctic Monkey, Billie Eilish sampai Tame Impala juga pernah ngerasain perform di studio mereka ya. Dan buat para musisi diundang tampil ke KEXP itu bisa dibilang kayak naik level gitu, yang artinya musik mereka tuh dilirik pasar global gitu ya. Jadi ya rating juga jadi tambah naik gitu ya, harga juga jadi nama mahal. Yang bikin bangga lagi, teman Pro 2, musisi Indonesia udah mulai mencatat nama-namanya gitu ya di sana. Tahun 2016 tuh Nova jadi salah satu pembuka jalan musisi Indonesia yang tampil di KEXP. Dan lagi hangat banget dibahas sekarang, band asal Indonesia terbaru Girl Gang gitu ya, baru aja tampil di studio Iconic di tahun ini, teman Pro 2. Jadi gokil ya, dari skena-skena lokal nih sampai akhirnya manggung di platform musik yang ditonton penikmat musik di seluruh Indonesia. Dan jujur aja teman Pro 2, KEXP itu bukan sekedar tempat live performance aja, karena atmosfernya tuh beda banget. Rasanya tuh simple, intimate, tapi justru bikin musiknya kerasa lebih hidup dan juga jujur. Bahkan banyak orang bilang kalau sebuah band bisa bikin penonton merinding gitu ya di KEXP, berarti ya emang punya sesuatu yang spesial. Tapi pertanyaannya teman Pro 2 sekarang, setelah Girl Gang nih, kira-kira musisi Indonesia yang mana lagi nih yang kira-kira bakalan masuk ke KEXP tahun ini?

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini setelah segmen Music and Info dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan lanjut lagi, kita masuk ke sesi cerita penutup hari ini ya. Pada malam hari ini, Rama mau mengucapkan sekali lagi Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, mewakili rekan-rekan dari Pro 2 Banten ya. Semoga teman Pro 2 yang lagi dengerin pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan, hati yang tenang, dan juga rezeki yang penuh keberkahan. So teman Pro 2, ada sesuatu yang emang selalu beda ya tiap hari raya Idul Adha gitu. Walaupun datang setiap tahun, suasananya tetap punya rasa hangat yang susah banget buat dijelasin gitu ya, kenapa gitu ya. Dari suara takbir, aroma masakan dari dapur, mungkin juga obrolan keluarga yang rame, sampai suara anak kecil yang lari sana sini di rumah. Nah, hal sederhana kayak gitu justru bikin hari raya tuh kerasa hidup teman Pro 2. Tapi makin dewasa kita mulai sadar, hari raya ternyata bukan cuma soal libur panjang dan makan enak aja, tapi soal momen berkumpul yang makin lama makin susah dicari ya di hari biasa teman Pro 2. Karena sekarang semua orang sibuk. Kenapa semua orang sibuk? Cuman kita doang yang gak sibuk ya teman Pro 2. Ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk kuliah, ada juga yang sibuk mikirin hidup masing-masing. Makanya saat hari raya datang rasanya kayak dunia ngasih kesempatan sebentar gitu ya buat kita berhenti, lalu pulang ke suasana hangat yang sering kali kita rindukan nih.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita, salah satu hal yang paling kerasa banget saat Idul Adha tuh emang kebersamaannya. Biasanya orang-orang yang jarang kelihatan mendadak nongol semua nih teman Pro 2. Tetangga keluar rumah, keluarga juga kumpul, bahkan grup keluarga yang biasanya sepi itu biasanya mendadak aktif gitu ya. Dan lucunya lagi, suasana Idul Adha tuh punya energi yang khas banget. Ada yang sibuk motong daging, ada juga yang bagian bungkusin. Tentu ada juga nih yang tugasnya bakar sate tapi ujung-ujungnya malah makan duluan. Itu Rama teman Pro 2. Kadang capek ya, kadang juga ribet, tapi justru di situ letak serunya nih. Karena enggak semua momen bisa menghadirkan rasa dekat juga kayak hari raya. Dan kalau dipikir-pikir sekarang makin susah juga nih nyari waktu kumpul tanpa ada alasan tertentu gitu ya. Makanya hari raya tuh jadi salah satu momen yang paling ditunggu, karena di tengah hidup yang serba cepat, manusia tetap butuh merasa punya rumah dan orang-orang yang bikin nyaman. Anyway teman Pro 2, requestan pertama pada malam hari ini ada Lampu Merah by Delantis ya. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu mau menemani pada obrolan malam hari ini, yuk langsung aja request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Ayo teman berdua, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar perayaan Hari Raya Idul Adha nih, karena sekarang suasananya lagi seperti ini. Waktu kecil mungkin kita melihat Idul Adha tuh sebagai momen rame-rame dan makan sate gitu ya. Tapi makin dewasa maknanya terasa jauh lebih dalam gitu. Karena hidup ternyata penuh pengorbanan. Ada juga orang tua yang rela capek demi keluarga. Ada anak muda yang menahan gengsi gitu ya demi bertahan hidup. Dan tentunya ada orang yang tetap tersenyum walaupun isi kepalanya sebenarnya lagi berantakan. Dan Idul Adha seperti mengingatkan kita teman Pro 2 bahwa hidup gak selalu tentang mendapatkan apa yang kita mau. Kadang hidup juga belajar tentang mengikhlaskan ya. Lebih tepatnya mungkin belajar melepas ego, belajar berbagi walaupun kita sendiri belum merasa cukup. Dan itu bagian yang paling susah sebenarnya. Karena manusia seringkali mudah berbicara soal ikhlas ya, tapi berat banget nih saat benar-benar harus menjalankannya. Anyway teman Pro 2, requestan selanjutnya pada malam hari ini ada My Universe by Coldplay dan juga BTS. So, selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu nih, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

girl. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 매 시간도 결국엔 잠시니까.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Menghapus Jejakmu by Bunga Citra Lestari dan juga Ariel Noah Teman Pro 2 menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, mau menemani obrolan pada malam hari ini, kebetulan kita lagi membahas seputar perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Karena tepat pada hari ini kita sedang merayakan Hari Raya Idul Adha dan banyak sekali yang berkurban. Dan jujur aja ya Teman Pro 2, semakin bertambah umur, Hari Raya tuh kadang bukan cuma membawa kebahagiaan aja, tapi juga rasa rindu gitu ya, tentang rindu masa kecil, rindu suasana rumah dulu, dan rindu orang-orang yang mungkin sekarang udah sibuk gitu dengan hidupnya masing-masing. Bahkan ada juga nih yang hari ini merayakan Hari Idul Adha sambil menahan kangen, contohnya kayak Rama sendiri nih. Karena gak semua orang bisa pulang Teman Pro 2, gak semua orang masih punya kesempatan kumpul lengkap. Dan dari situ kita mulai sadar ya, ternyata hal yang paling mahal di hari raya bukan makanannya aja, tapi momennya Teman Pro 2. Momen duduk bareng keluarga, ketawa rame-rame, dengar suara rumah yang hidup gitu ya. Karena semakin dewasa kita mulai ngerti waktu gak benar-benar berhenti, tapi setiap pertemuan selalu jadi sesuatu yang berharga nih.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Baleh.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Lihat Kebunku by Aku Jeje Teman Perdua menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Dan selalu ramai ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu nih, mau menemani suasana obrolan pada malam hari ini, yuk langsung aja request ya ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Dan lanjutkan pembahasan kita Teman Perdua, kita masih membahas seputar perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Kali ini kita masuk ke fun fact seputar berbagi dan juga berkumpul nih saat Hari Raya itu katanya juga terbukti meningkatkan kebahagiaan. Karena menurut penelitian dari Harvard University, hubungan sosial yang dekat dengan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kebahagiaan manusia ya. Makanya saat hari raya banyak banget nih orang merasa lebih tenang dan emosinya lebih stabil. Selain itu Teman Perdua, beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa aktivitas berbagi kepada orang lain itu bisa meningkatkan hormon dopamin dan oksitosin ya, yang berkaitan dengan rasa bahagia dan kedekatan emosional. Jadi sebenarnya saat kita berbagi makanan atau mungkin ngobrol atau mungkin sekedar berkumpul saat hari raya, tubuh manusia juga sedang merespon itu sebagai pengalaman emosional yang positif. Menariknya lagi Teman Perdua, penelitian seputar psikologi sosial juga menyebut bahwa tradisi keluarga saat hari raya itu membantu manusia merasa lebih terhubung dan tentunya mengurangi rasa kesepian ya. Makanya walaupun nih kadang capek sama drama keluarga, tetap aja ya suasana kumpul saat hari raya tuh selalu punya rasa yang berbeda nih.

flexing, akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

nih, karena kadang hari raya juga nggak lepas dari sosial media, ya feed pasti penuh dengan foto-foto makanan ya, penuh juga dengan story outfit dan juga ada update sate dan tentunya ada yang update liburan ya, aduh pengen ikutan deh rasanya teman pro 2. Tanpa sadar kadang manusia jadi sibuk membandingkan hidupnya sendiri teman pro 2, padahal esensi hari raya sebenarnya sederhana banget, yaitu bersyukur, bersyukur cukup, bersyukur masih diberi umur, bersyukur juga masih bisa berkumpul dan tentunya bersyukur masih punya orang-orang yang peduli sama sekitaran kita, sama diri kita sendiri ya teman pro 2, karena gak semua orang punya kesempatan yang sama nih. Makanya jangan sampai hari raya malah bikin kita sibuk dan merasa kurang, karena kebahagiaan gak selalu datang dari apa yang dipamerkan orang lain, dan kadang datang dari hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan ya teman pro 2. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini teman pro 2 ada Tata Janeta dengan Korbanmu, so enjoy ya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar lika-liku yang terjadi di perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Kadang kita terlalu fokus nih sama hal-hal luar. Makanan harus lengkap, baju juga biasanya harus baru, dan foto juga harus bagus. Semuanya ada aja standarnya. Padahal sebenarnya yang penting dari Hari Raya tuh hati kita teman Pro 2. Apakah kita lebih tulus? Apakah kita lebih peduli sama orang lain? Apakah kita sudah belajar mengurangi ego dan rasa iri? Pertanyaan yang bagus kan? Karena sebenarnya Hari Raya Idul Adha bukan cuma ritual tahunan aja, tapi juga pengingat ya bahwa manusia harus terus belajar jadi lebih baik, dan mungkin itu makna terbesar dari Hari Raya ya. Bukan sekedar merayakan aja, tapi juga memperbaiki diri sendiri sedikit demi sedikit aja ya teman Pro 2. Anyway, dua requestan terakhir pada malam hari ini ada Diri by Tulus dan juga Still Life by Big Bang teman Pro 2. So, kalau misalkan kamu FOMO nih, pengen ikutan request, selalu inget Rama di Jaga Malam yang selalu hadir setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam ya. So, enjoy teman Pro 2. Hari

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Teman Produa, pada malam hari ini mungkin ada yang sedang tertawa bersama keluarganya. Ada juga yang sedang sendirian di kamar nih sambil mendengarkan Rama ya pada malam hari ini. Tapi dimanapun kamu berada pada malam hari ini, semoga hangatnya Hari Raya Idul Adha tetap sampai ke hati kamu ya. Semoga yang lagi capek diberikan kekuatan dan yang lagi kehilangan diberikan keikhlasan. Tentunya juga yang sedang berjuang, semoga dipeluk banyak kebahagiaan nih teman Produa. Karena hidup emang gak selalu mudah, tapi momen seperti Hari Raya ini mengingatkan kita kalau sebenarnya masih banyak hal baik yang layak disyukuri. Dan tidak lupa juga, Rama pribadi juga mewakili segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Program 2 Banten mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Semoga hidup kita bukan cuma dipenuhi keinginan, tapi juga rasa cukup, rasa syukur. Tapi dipenuhi rasa cukup, rasa syukur gitu ya, dan tentunya hati yang lebih tenang. Dan teman Pro 2, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya buat pasien Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani seperti biasa. Rama doakan semoga hari ini, esok dan seterusnya kamu dilimpahkan banyak rezeki apapun bentuknya ya. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. So kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_prodobanten. Dan kamu juga bisa streaming di rri.co.id ya. Atau jangan lupa juga download RRI Digital teman Pro 2. Karena semua RRI dari berbagai daerah dan domisili terintegrasi di satu aplikasi. Keren gak? So Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam ya di Jaga Malam. Dan tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2. Selamat beristirahat.
1: Pengen curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang gaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya. Tapi kita percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Qur'an. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia. Sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah. Indahnya pujian Allah menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti menurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minan nas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bisa nggak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng gue, Nandu Putra. Kabar pertama, tahun per 2 datang dari Kementerian Sosial atau Kemensos yang menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis, sekolah rakyat, dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos, Edi Sucipto, mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai, penerima manfaat hingga masyarakat sekitar.

Kabar selanjutnya, film aksi Korea Selatan The Roundup 5 resmi memulai proses syuting. Produksi film kelima dari franchise populer tersebut diketahui mulai pada 24 Mei 2026. Bersama dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Para pemain tersebut di antara lain ada Kim Jae-young, Sehyun Woo, Lee Hak-jo, Baekhyun Jin, dan Kim Min-ho. Mereka hadir untuk memperkuat jalan cerita baru dari franchise ini. Serial The Roundup dikenal sebagai salah satu franchise aksi terpanjang asal Korea Selatan. Ceritanya berfokus pada detektif Ma Seok-do yang bertugas memburu dan menghancurkan berbagai organisasi kriminal.

0: Dan kabar ketiga Taman Pradua ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Qinlei dan Fang Zhenli dalam rubber game. Pertandingan babak ketiga 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 15-21, 21-17, dan 21-15. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

Hai teman Pradua, halo semuanya. Selamat pagi nih di tanggal 28 Mei 2026 hari Kamis dan masih libur ya, karena ini masih dalam rangkaian nuansa Idul Adha. Gimana kabar kamu di pagi ini teman Pradua? Mudah-mudahan kamu masih dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya happy nih ya. Balik lagi bareng gua Nandu yang bakal jadi teman terbaik kamu dan bakal bareng sama kamu sampai di jam 12. Kita bakal melalui dua segmen, kita masih panjang nih perjalanan kita di dua segmen di hari ini ya, di Sepada dan juga di Santai Siang. Kayak biasa teman berdua, kalau kamu mungkin pagi ini mau request-request lagu boleh banget ya. Tentu aja selain gua bakal puterin musik-musik seru buat nemenin pagi kamu, gue juga bakal kasih kamu update-update menarik, informasi yang ringan-ringan lah ya, yang seru-seru buat menemani pagi kamu juga. Jadi buat kamu mungkin yang mau request lagu di pagi ini boleh banget ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Show. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita mulai pagi ini tahun kedua dengan kabar yang bikin kita semangat nih, karena kabar yang penting ini datang dari petenis muda Indonesia tahun kedua, Komang Bagus Wahyu Purustama, yang keren banget nih berhasil menembus babak perempat final turnamen junior internasional. Dan atlet berumur 14 tahun ini udah memastikan tempat setelah menyapu bersih kemenangan di babak grup ya tahun kedua. Dan prestasi gemilang ini ngebuka peluang juga otomatis buat Komang ya untuk melakukan revenge melawan unggulan ketiga turnamen. Pertandingan besar tersebut akan diselenggarakan di Stadion Tenis Gelora Merdeka Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan anggota Kentung Tenis Academy ini, Komang Bagus Wahyu Purustama, bilang juga kesiapan mentalnya buat menghadapi laga yang menurut gue sih ini cukup krusial gitu ya. Dan dia juga ngejelasin kondisi taktis nih saat mengalahkan pemain asal Tiongkok pada laga pamungkas di babak grup.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: 101,6 Pro 2 Bata teman terbaik kamu. Dan kali ini gue mau ajak kamu buat update dulu ya kondisi cuaca di Banten pagi ini jam 6 lewat 46 menit ya, sekitar kurang lebih mau jam 7 nih bentar lagi ya, per tanggal 28 Mei tahun Pro 2. Nah, ini informasi perkiraan cuaca ini gue kutip dari website bmkg.co.id. Jadi buat kamu yang mau pantau secara seksama juga, boleh banget langsung aja mampir ke websitenya ya. Kita mulai dari daerah pertama, Pandeglang ini bakal diprediksi cerah, Taman Pro 2, Lebak juga cerah, Tangerang juga cerah, Serang juga cerah, sama Kota Cilegon. Ini diperkirakan bakal udara kabur nih, agak beda ya katanya. Terus Kota Tangerang Selatan itu cerah. Berarti mayoritas di Banten hari ini, pagi ini bakal cerah, aman banget buat kamu yang mau jogging, yang mau olahraga, mau mungkin mau ngopi-ngopi di halaman gitu ya. Mungkin tadi yang agak beda di Kota Cilegon aja yang diprediksi bakal mengalami udara kabur aja ya. Dan buat kamu yang mau tahu lebih detail daerah-daerah yang gak bisa gue sebutin ya, langsung aja mampir ke websitenya bmkg.co.id. Di situ kamu bisa langsung lihat perkiraan cuaca secara real time.
1: Remind you.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.